numra din. Kevin Harris och Clementine Douglas, Dika Blessings, Fajnari Sönberg och Tinsis och Kål, li Apple Eater, li Dennis Charles, rekordna din Jorjo. Bra dotti Jodda och Kål, jag inte Apple för en I'm sure det tough, bara en rumor. Eder li ätet dorma att vara 13th of October, för jag fjäser det kvart att ha bro. iPad Jodda får slå här in en minut jag inte ser Jorjo, Apple TV. Gdito kol para device insomma kollo se din jajdu li aktar ser ha bro ashar prodotti jodda. Iġri jek inti forsi għada ket host man faċ bizzejet jek strajt l-iPhones il-ġodda, mela l-lura dan huwa ċans tiegħek li segwi dak l-event u tkun taf eżatt ser ha bro. Għalkemm huma qalu wkoll in ġenerali li fix-xhur li ġejjin ser ikomplu jħorġu iktar prodotti ġodda u ser ikun hemm inqas gap bej prodott u ieħor. Ajma hej, eviva l-bus!

0: Rod Bentley, Ella Henderson, Alibi, få ejt när det sömn bär Ryan och Gail av näck. Och han är ju nog Gail, bad ner som har igen. Vatta få ut till Gigi, va?
1: Ja, till Gigi.
0: Ja, till Gigi. Okej, kan du säga det till Gigi? Är inte så att du får något liv? Man dek bżon forn, man dek bżon taġen, apparentamente kan dek tiġiġa u d-dimek, raw chicken, jekk it-tija 23,034 times, slap it, jekk inti d-dija daqiet, you slap it for 23,034 times.
1: 23,000,
0: oh, ma, eh. Issi, if your slap somehow reached around 3,3.726 miles per hour, one single hit could theoretically cook a chicken instantly.
1: Okay, u min ħajja qot jagħti tiġiġa? Nejja, mela m'għandekx tagħmel.
0: Ħala jien naf bħala workout pereżempju. Peress li taf in-protein u hekk. Fl-istess ħin qed itkabbar il-biceps u triceps, fl-istess ħin għandek tiġiġa lesta. Jiġifieri. Nolqot żewġa safar ġebla waħda, mhux hekk?
1: Issa jekk. Literalment, ta' sfur sewwa.
0: Imma ovvjament jekk inti ħadd tipprova u għalha sqatt. Taf inti ma saret sew kilta xorta mbagħad dik twaħlux fija jien m'għandix naqsam.
1: Baħs internet.
0: Naqshekk kollox.